Jemaat kekasih Kristus, mari kita masuk dalam umat yang mengikuti Yesus. Jemaat, marilah dengan penuh kesadaran diri kita mengakui keberadaan kita.

Engkau telah menebus kami, namun kami sering tidak menyadari betapa kasih-Mu yang besar dibalas dengan sikap kami yang tidak setia. Ampunilah kami, Tuhan.

kami mengaku ingin mengikut Yesus sepanjang hidup kami. Namun terkadang, pesona dunia membuat kami larut dan menempatkan Engkau bukan pada posisi yang terutama. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi abdimu yang setia, menuruti teladanmu, dan menyalurkan cinta kasih terhadap sesama dan ciptaanmu yang lain.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengikut Yesus berarti kita mempercayakan hidup sepenuhnya kepada Allah yang membarui dan memberi kekuatan kepada kita untuk setia melakukan kehendak-Nya yang menyelamatkan. Firman Tuhan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayap-Nya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

0: jemaat Tuhan kita akan masuk di dalam pelayanan firman.
1: Jemaat yang terkasih, kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan di pagi hari ini yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, dari Matius 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Matius 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9 yang nantinya kita akan membaca secara bersama-sama. Kalau Alkitab sudah dibuka di hadapan kita, mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Bagian Alkitab Terjemahan Baru 2 yang akan kita baca secara bersama-sama sebagai dasar pemberitaan firman di pagi hari ini adalah dari Matius 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Begini bunyinya: Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, 'Hormatilah ayahmu dan ibumu,' dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Namun kamu berkata, 'Siapa saja yang berkata kepada ayahnya atau ibunya, segala bantuan yang seharusnya engkau terima dariku adalah persembahan kepada Allah,' orang itu tidak wajib lagi menghormati ayahnya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sementara ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Berbahagialah saudara-saudari yang mendengar firman-Nya dan dimampukan untuk menyaksikan nama-Nya kapan dan di mana saja."

Ibu bapak, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih, Shalom, salam jumpa di dalam kasih Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita semua menerima dengan sukacita dan syukur kasih karunia Tuhan yang menggembalakan kita dari waktu ke waktu, baik dalam senang maupun dalam tantangan. Tiada berkesudahan kasih setianya bagi kita semua. Hari lepas hari, bulan, tahun berganti, Tuhan senantiasa mendampingi kita. Pendampingan Tuhan itu membuat kita belajar untuk kuat menghadapi kenyataan hidup, bahkan berani berpengharapan akan hal-hal baik di dalam hidup ini. Pendampingan Tuhan itu juga kita yakini berlaku seantero dunia ini, supaya semesta ini mengarah pada keadilan, kedamaian, dan kehidupan bersama ciptaan yang utuh. Apa yang Tuhan lakukan itu menjadi teladan bagi gereja untuk menindaklanjutinya dalam kehidupan setiap hari. Ibu bapa dan saudara, anak-anak kekasih, sesuai tema pembinaan gereja, Gereja Tekun Melakukan Pastoralia Intergenerasi di Era Digital, dan tema mingguan Gereja Tekun Melakukan Pastoralia Keluarga, kita akan membahas, kita akan belajar dari firman Tuhan ini untuk memahami konteks yang nyata bagaimana hidup bersama sebagai keluarga dan jemaat yang saling menggembalakan, yang saling mendampingi. Sehingga banyak pertanyaan, masalah, harapan dan pandangan dapat ditata layani supaya kita semua bertumbuh dan semakin kuat di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih. Mari kita belajar, jemaat. Kisah perjumpaan Yesus dengan orang Farisi, ahli Taurat, dan disaksikan oleh para murid serta orang banyak. Di sini Yesus memberi contoh bagaimana menjadi seorang gembala, menjadi pastor dalam keadaan konteks yang bervariasi. Orang-orang yang datang ya dalam konteks dan latar belakang yang majemuk. Saya rasa ini sama juga dengan kondisi kita saat ini, sekalipun kita duduk dalam gedung gereja yang sama, tetapi sesungguhnya kita memiliki banyak kondisi yang bervariasi, berbeda status sosial, pendidikan, suku, dan macam-macam. Dan di dalam konteks itu, Yesus mau mengajarkan sesuatu, mau menggembalakan mereka supaya di tengah-tengah kondisi itu mereka bisa hidup menjalankan ibadah yang sejati kepada Allah. Kalau boleh slide yang pertama ditayangkan. Ibu bapa dan saudara, orang Farisi dan ahli Taurat datang dengan pertanyaan dan tujuan tertentu. Yesus dan para murid juga melayani dengan prinsip dan orientasi tertentu. Orang-orang sakit yang hadir saat itu juga datang dengan harapan tertentu. Dan di sini kita melihat Yesus dengan sabar dan tekun mendampingi mereka, mendengarkan pertanyaan, memberi pandangan, mendampingi dan membela, mengajar dan memberi pencerahan. Tidak mudah, ibu bapa dan saudara, tetapi hanya itulah cara yang sangat baik dalam mendampingi orang-orang di sekitarnya. Satu persatu pertanyaan dan persoalan didengar, ditelaah dan diberi pemahaman sehingga orang bertumbuh, orang bertobat, orang bersuka cita dan memahami kehendak Allah di dalam hidupnya. Apa masalah yang sedang terjadi di saat itu? Tradisi manusia ditempatkan lebih tinggi daripada Allah. Yang dimaksud adat istiadat di sini mungkin agak berbeda dengan yang kita pahami sebagai adat istiadat. Bagi orang-orang Israel, adat istiadat adalah agama yang diturunkan di dalam aturan-aturan yang lebih mendetail berdasarkan hukum Taurat. Tetapi Yesus melihat ada kesenjangan di situ. Ternyata hukum yang diturunkan harusnya sinkron dengan hukum Taurat, justru tidak sinkron. Kita bisa baca itu di dalam ayat 4 sampai ayat 6. Penghormatan, kasusnya penghormatan orang tua yang seharusnya dilakukan, kini
dikonflikkan dengan pengharapan atau penghormatan kepada Allah. Dan menurut Yesus, ini satu kekeliruan. Di tengah kondisi saat itu, Yesus mengkritik ya orang-orang Farisi karena tanpa bertanya apapun alasan yang dilakukan oleh Yesus dan para muridnya, mereka mempersalahkan apa yang dilakukan oleh para murid. Karena itu Yesus mengatakan kepada mereka, kesalehan lahiriah tanpa ketaatan sejati adalah sebuah kemunafikan. Ini hal yang mungkin kita bisa lihat ya, apa salahnya, mengapa Yesus tidak setuju ya, makan itu harus cuci tangan dulu. Bukankah itu sesuatu yang baik? Kenapa Yesus mengkritik? Karena mencuci tangan ya, selain bahwa Yesus mengkritik orang Farisi karena mereka hanya melihat satu dua hal, padahal mereka sendiri memiliki celah-celah ketidaktaatan kepada Allah. Tapi ada hal lain yang Yesus sebenarnya ingin mengajarkan kepada mereka. Sebab cuci tangan di dalam konteks masyarakat saat itu adalah sebuah ritus, ya, anti najis, penyucian. Sementara konteks saat itu ada orang-orang banyak, orang-orang sakit yang notabene dianggap tidak suci. Bagaimana mempraktekkan sebuah ritual ya, yang mau mengagungkan dan mengatakan bahwa kita berbeda dengan mereka, kami suci dan engkau tidak suci. Sementara kehadiran Yesus adalah untuk melayani semua orang. Karena itu seringkali Yesus melakukan ya, sesuatu yang bertentangan dengan tradisi hanya untuk menyatakan keberpihakannya kepada orang-orang lemah, orang-orang yang sering dihakimi, orang yang diberi stigma, orang yang tidak dilayani lagi hanya karena kondisi-kondisi kemanusiaan mereka tertentu, kesakitan, masalah-masalah moral, masalah-masalah sosial, dan mereka ditinggalkan begitu saja. Yesus berani untuk disebut tidak taat kepada tradisi demi empatinya, demi perasaannya untuk melayani, mendampingi umat Tuhan yang membutuhkan. Pada saat itu ibu bapak, kalau lihat ayat sebelumnya, banyak sekali orang sakit yang datang. Bagaimana jika hal itu dilakukan dan mereka merasa kami tidak layak? Jangan lagi datang kepada Yesus, sebab dia di sana dan kita di sini. Yesus menjembatani perbedaan itu supaya bisa merangkul orang banyak. Hal yang berikut ibu bapak, pesan yang ingin disampaikan adalah bagi orang-orang Farisi, jangan lihat sepotong-sepotong. Ibadah yang sejati itu menuntut kesatuan antara bibir, antara hati, antara tangan, dan perbuatan. Itu harus berjalan seiring sejalan. Karena itu ibu bapak, hidup di tengah-tengah dunia yang dibanjiri dengan berbagai informasi, informasi yang kemudian bisa menjadi kebiasaan dan tradisi dalam kehidupan bersama, gereja dan orang percaya harus menguji semua informasi, semua tradisi, dan mengutamakan firman Allah dan hidup di dalam kasih serta tanggung jawab. Ibu bapak dan saudara yang kekasih, hal menarik kedua adalah berkaitan dengan tema kita tentang pastoral intergenerasi ini. Yesus ini bukan orang generasi tua. Yesus ini generasi, masih tergolong generasi muda, tergolong pemuda. Bagaimana seorang muda seperti Yesus berhadapan dengan orang Farisi atau ahli Taurat yang notabene itu adalah generasi tua? Tentu tidak mudah. Mereka pun ya mewakili kelompok tradisional. Ada perbedaan konteks generasi tua dan generasi muda, dan bagaimana berkomunikasi. Dia menjalankan tanggung jawab pastoralnya di tengah-tengah keperbedaan generasi seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Apalagi dalam masyarakat patriarkis, masyarakat tradisional, lebih mudah orang tua bicara kepada orang muda ketimbang orang muda harus bicara kepada orang tua. Itu ada sedikit kendala secara psikis yang dihadapi. Tapi Yesus berani untuk melampaui itu dan melakukan tanggung jawabnya sebagai
gembala yang baik bagi semua orang. Hal yang kedua, Ibu Bapak, sekalipun orang-orang Farisi dan generasi tua pernah muda dan seharusnya mereka paham juga kondisi-kondisi tertentu, namun zaman berubah ya dan situasi berubah, maka hal itu berefek kepada perilaku juga yang berubah, berbeda. Saya kasih contoh. Saya umur 10 tahun itu kira-kira tahun 1981. Pada masa itu kebiasaan masyarakat lain dengan anak saya mungkin yang sekat, misalnya umur 10 tahun di tahun 2020. Kondisinya lain. Sama-sama pernah mengalami, pernah di usia 10 tahun, tapi konteks kita berbeda. Dan hal itu mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan dan cara hidup, ya, model berkomunikasi dari anak-anak sekarang dengan kami masa lalu pada usia yang sama. Karena itu Ibu Bapak, tidak serta-merta ya, generasi tua bisa memahami generasi muda atau generasi muda bisa memahami generasi yang tua. Ada kondisi-kondisi yang berbeda dan karena itu kita memerlukan kearifan. Kita memerlukan kualitas-kualitas tertentu supaya komunikasi kita bisa berjalan dengan baik antara generasi yang tua dan generasi yang muda. Saya minta slide yang kedua.

bisa menjadi ketegangan Ibu Bapak, yaitu cara berkomunikasi dari generasi tua dan generasi muda. Misalnya generasi muda lebih suka yang visual dan digital, generasi tua lebih suka yang verbal, ya, kata-kata, narasi, cerita, tatap muka, ya, dan bertahap pelan-pelan. Dan ini berbeda dengan generasi yang tua. Karena itu percakapan-percakapan bisa saja menimbulkan salah paham. Dan karena itu juga Ibu Bapak dan Saudara, relasi antar generasi tua dan generasi muda bisa juga mengalami ketegangan. Rasa empati bisa menurun, respon juga, orang tua juga kadang bisa merasa diabaikan, generasi muda merasa tidak dipahami oleh generasi tua, dan kemudian keluarga atau komunitas bisa terpolarisasi atau terbagi-bagi. Karena itu, ketika Yesus melakukan tanggung jawab pastoralnya pada saat itu, bukan sesuatu yang mudah. Mungkin juga Yesus bisa malu hati, ya, tidak enak, karena ini orang-orang tua nih yang datang. Tetapi demi kebenaran dan tanggung jawab, maka Yesus harus mengatakan dan malah mengkritik mereka, ya, untuk membawa mereka kepada perubahan, yaitu bahwa menghormati Tuhan lebih daripada kebiasaan-kebiasaan yang juga belum tentu benar, apalagi yang diproduksi oleh manusia yang berpotensi melakukan kesalahan dan kekeliruan. Ibu Bapak dan Saudara, contoh dari kisah ini memperlihatkan kepada kita bagaimana cara Yesus membawa orang kepada perubahan. Mengkritik di satu sisi, tetapi juga melakukan pembelaan kepada orang-orang yang tidak bisa dibela dan tidak bisa membela dirinya. Tentu orang-orang sakit yang sedang menonton atau menyaksikan perjumpaan Yesus dan percakapan Yesus dengan orang Farisi mendapatkan kekuatan bahwa jika mereka memiliki kekurangan, mereka tetap mempunyai akses untuk kehidupan kekal. Mereka tetap mempunyai jalan untuk berjumpa dengan Allah secara langsung. Dan mereka dikuatkan oleh kenyataan itu. Bahwa Yesus berkata, ketika kamu mau beribadah, maka beribadahlah dengan seluruh hidupmu. Ya, bukan dengan aspek material saja, tetapi hatimu yang dibawa oleh Tuhan. Ibu Bapak, di sini Yesus mengangkat sebenarnya intisari daripada ajaran kekristenan, yaitu hukum kasih. Kasih kepada Allah dengan sebulat hati, dengan akal budi, dengan seluruh jiwa, bukan hanya sepotong-sepotong. Karena itu penghakiman terhadap sesama sebaiknya adalah sesuatu yang kita hindari sedapat mungkin. Lebih baik kita mendampingi dan sama-sama mencari jalan keluar supaya bertumbuh bersama-sama. Itu hakikat hidup persekutuan Kristen. Ibu Bapak dan Saudara yang kekasih, ini menjadi contoh yang sangat penting dan sangat bisa kita pegang untuk melihat bahwa dalam kehidupan bersama ada hal-hal yang terus kita harus uji. Tidak bisa kita telan mentah-mentah. Kelihatannya baik, tapi belum tentu benar dan bermanfaat. Harus kita uji benar-benar. Bagi kehidupan bersama dalam komunitas yang berbeda generasi, kita bawa pesan-pesan ini dalam konteks kita masa kini. Ada kesenjangan literasi, bahasa dan simbol digital, ya. Kalau beta generasi yang di atas 50, Bapak Ibu yang 60-70, kalau pegang HP ada emoticon, mungkin katong bingung ini tanda apa, arti apa. Tapi itu sangat mudah bagi generasi kita sekarang, dan mereka bisa berkomunikasi dengan emoticon dengan cara-cara yang mungkin bagi kita itu dulu sesuatu yang sangat asing. Nah, ini contoh-contoh kesenjangan antar generasi, Ibu Bapak, yang dari kisah Yesus ini sebagai seorang muda bercakap dengan orang-orang tua mengajarkan kepada kita. Bagi generasi muda, bercakaplah terus dengan generasi tua di dalam keluarga, orang tua, gereja maupun masyarakat. Komunikasikanlah apa yang menurut pandanganmu, apa yang menjadi pengalamanmu, ya, apa yang menjadi harapanmu, tapi juga apa yang menjadi pergumulanmu. Begitu juga kita sebagai orang tua, generasi tua. Jangan tertutup terhadap generasi muda seakan-akan hanya kitalah sumber
segala yang baik. Sebab kita bisa belajar juga dari generasi muda, karena hikmat Tuhan ditaruh juga dalam kehidupan mereka. Terbukalah di dalam keluarga, mempercakapkan apa yang menjadi persoalan kita, pergumulan kita, keluh kesah kita. Kita berbagi di dalam keluarga, bercakap, ya, dan sama-sama memberikan jalan keluar, mencari hal-hal yang baik. Coba ibu bapak dan saudara-saudara serta anak-anak, para pemuda, ingat ya, pengalaman-pengalaman di dalam keluarga kita. Saya punya pengalaman sebagai orang tua. Kadang-kadang ada hal-hal yang kita pikirkan terlalu banyak. Ya, tiba-tiba anak saya bilang, "Mama ini terlalu overthinking." Saya kaget. Apa itu overthinking? Memang harus dipikirkan kenapa dibilang overthinking. Dan mereka memberi pandangan-pandangan mereka. Sebagai orang tua, tidak pernah salah kita terbuka untuk mendengar dan bercakap dengan anak-anak kita. Sebab karunia dan hikmat Tuhan juga ditaruh di dalam hati mereka. Hal yang kedua, jika mereka tidak pernah didengar di dalam keluarga, mereka akan mencari tempat di mana mereka akan didengar. Dan mereka tertutup untuk bicara lagi kepada orang tua. Tapi ketika kita membuka hati kita untuk mendengar, bahkan menguji diri kita jika ada hal-hal yang salah, maka pastoral di dalam keluarga itu akan menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan, sesuatu yang menghidupkan dan mengembalikan eksistensi keluarga itu yang sebenarnya, sebagai tempat di mana kita mencurahkan isi hati kita satu terhadap yang lain, terbuka. Kadang-kadang sebagai orang tua kita malu menceritakan masalah kita. Kita mau anak-anak kita tahu hanya kesuksesan kita, kebanggaan kita, kebaikan-kebaikan kita. Padahal itu hanya satu sisi. Anak-anak kita juga penting tahu tentang apa yang menjadi keluh kesah kita. Anak-anak kita juga belajar dari keluh kesah kita, pengalaman-pengalaman pergumulan kita, supaya ketika mereka menghadapi situasi-situasi yang berat, mereka pernah belajar dari orang tua mereka tentang bagaimana bertahan di dalam penderitaan dan kesusahan, tapi juga bagaimana mengatasinya supaya mereka tidak jatuh di lubang yang sama, kalaupun kita pernah jatuh di satu tempat. Ibu bapak, terbukalah di dalam keluargamu. Itu hakikat dan maksud hidup berkeluarga. Kalau tidak, buat apa kita berkeluarga? Kita hanya tinggal seatap, tapi sebenarnya kita tidak sedang berkeluarga, tidak sedang berumah tangga, hanya tinggal di satu tempat yang sama. Itu berbeda, ibu bapak dan saudara. Karena itu mari kita menggunakan segala cara untuk bersama-sama mendekatkan kita, saling membimbing, saling menghargai, saling mendengar, dan saling membangun, termasuk di dalamnya menggunakan teknologi untuk mendekatkan kita. Sebab teknologi itu ada, tapi belum tentu bisa mendekatkan relasi kecuali dia dipergunakan dengan sungguh-sungguh untuk mendekatkan relasi kita saat ini dengan anak-anak dan orang tua kita. Ibu bapak, karena itu mari kita membangun ruang dialog yang saling mendengar. Ada waktu kita berkomunikasi secara virtual, tapi ada waktu kita berkomunikasi dalam tatap muka, duduk bersama, berpiknik bersama, berjalan bersama, olahraga bersama, membaca firman Tuhan bersama, menyanyikan puji-pujian bersama di dalam keluarga. Kalau kita ingin merubah masyarakat, ibu bapak dan saudara, mulailah merubah keluarga kita. Jika kita sudah menjadi keluarga yang bisa membangun hidup pastoral satu dengan yang lain, tanpa kita perlu membuktikan diri kepada orang lain, cerminan itu akan kelihatan. Kelihatan dari anak-anak kita ketika mereka bergaul dengan guru, dengan teman-teman mereka, mereka akan membawa cara hidup keluarga yang saling mendengarkan, yang saling membangun, itu di dalam pergaulan mereka di sana. Tetapi jika di rumah kita, mereka tidak diperbolehkan bicara, mereka hanya menyendiri, maka itu pula yang akan ditampilkan di dalam kehidupan bersama masyarakat. Begitupun orang tua, jika kita terbuka, demokratis dengan anak-anak kita dalam keluarga, maka di tempat kerja, tempat pelayanan, itu pun akan kita bawa di dalam kehidupan bersama.
termasuk sebagai orang tua, kita berani untuk dikoreksi, berani untuk diuji, supaya kita bisa merubah atau semakin mempertahankan apa yang benar.

Ibu Bapa dan Saudara kekasih, di slide terakhir ini kita menyatukan atau kita memfokuskan kepada bagaimana supaya kita semua sebagai keluarga ini menjadi keluarga yang menghormati Tuhan, bukan sepotong-sepotong, tetapi seluruh kehidupan kita adalah ibadah kita yang sejati. Di rumah, di luar rumah, dalam kata-kata, dalam tindakan, di dalam hati. Mungkin yang paling susah itu adalah menilai hati kita. Tetapi jika itu menjadi bahan penggembalaan kita, pendidikan kita di dalam keluarga, maka seluruh keluarga itu akan keluar menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bukan sepotong-sepotong, bukan untuk mempertontonkan kesalehan di media-media, dimana saja kita berada, tetapi memberi hidup menjadi saksi yang dilihat dalam seluruh totalitas kita. Jadi ibadah kita itu menjadi kesaksian, bukan menjadi bahan tontonan yang hanya untuk memperkaya atau mengedepankan kesalehan kita, tapi kita memuliakan Tuhan dengan seluruh kehidupan kita. Itu dua hal yang berbeda, Ibu Bapa dan Saudara. Apalagi di tengah-tengah konteks di mana banyak hal dapat divisualisasikan, ditampilkan, ada beda orang beribadah untuk menjadi saksi kemuliaan Allah, dan ada beda orang beribadah untuk mempertontonkan secara publik apa yang dilakukannya. Kita harus berhati-hati terhadap hal ini. Dan yang terakhir, Ibu Bapa dan Saudara, mari kita membangun kehidupan keluarga yang melibatkan semua orang di dalam kehidupan keluarga kita. Jika ada juga yang bukan anak, ada keluarga-keluarga besar yang datang tinggal bersama kita, itu menjadi bagian rumah tangga kita yang terus juga menjadi teman kita seperjalanan, di mana pesan-pesan pastoralia ini harus kita kumandangkan. Demikian beberapa poin penting di dalam firman Tuhan saat ini yang bisa disampaikan, supaya di minggu yang akan datang, Ibu Bapa, anak-anak semua, kita berjalan dengan mengarahkan hati, pikiran, dan tindakan kita untuk memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita saling mendampingi satu dengan yang lain, menghindarkan semua potensi lain yang saling mencurigai, yang saling meremehkan, tidak menghargai, ataukah memberikan label-label yang tidak menguntungkan bagi kehidupan sesama kita. Sebaliknya, dari keluarga kita menjadi komunitas yang saling menopang, yang saling memulihkan, yang saling mendampingi. Dan keluar di dalam kehidupan bersama, kita bisa membangun relasi antar generasi yang lebih mulus, lebih berjalan lancar, karena setiap orang merasa ada tempatnya, setiap orang merasa didengar, setiap orang merasa dihargai, setiap orang merasa dipedulikan, setiap orang merasa akhirnya bahwa Tuhan mengasihi saya. Karena itu nampak dalam perhatian dan kasih sayang keluarga yang ditunjukkan kepadanya. Dan karena itu kita akan bisa beribadah kepada Tuhan dengan lega, karena hidup kita telah kita pergunakan untuk saling mendampingi. Misi yang selama ini, yang selama hidup Yesus lakukan dan kemudian ajarkan kepada gerejanya. Ibu Bapa dan Saudara, mari kita lanjutkan ini. Tekun menjalankannya. Ketekunan itu mengajarkan kepada kita bahwa kalau itu sudah benar, jalankan terus. Jangan satu kali kita stop. Ada tren yang baru, kita ikut cepat-cepat, kita lupakan sesuatu yang sebenarnya sudah baik. Mari kita jalankan itu dengan tekun, membangun keluarga yang saling mendampingi satu dengan yang lain, terus maju di dalam kebersamaan. Yakinlah Ibu Bapa, jika peran ini kita lakukan dengan baik, maka gereja ini akan menjadi gereja yang menjalankan pasal. Sebab gereja adalah kumpulan orang-orang, keluarga-keluarga. Jika keluarga-keluarga kita, setiap warga jemaat melakukannya, maka itulah representasi gereja yang sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kesaksiannya di tengah-tengah dunia. Tidak usah gereja bikin program yang macam-macam, tapi jika setiap orang, jika setiap keluarga bisa melaksanakan misinya sebagai jemaat yang misioner, saling membimbing, saling mendampingi, maka kita sebagai gereja
sebenarnya telah melakukan tanggung jawab itu secara keseluruhan. Tuhan membimbing kita semua supaya di minggu yang akan datang, ketika kita kembali beribadah di dalam ruang gereja ini, kita kembali membawa puji-pujian kepada Tuhan, karena seminggu kita telah melakukan apa yang terbaik. Saling menopang, saling mendampingi siapapun yang ada di sekitar kita, dan kita sendiri bertumbuh di dalam iman kita sambil melakukan

silakan jemaat berdiri. Jemaat Tuhan, bersama dengan semua orang Kristen di seluruh dunia dan sepanjang sejarah ini, mari kita mengaku iman dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Nona Hairel De Freitas akan membawa persembahan pujian. Kita semua menghayati pujian ini. Tuhan dimuliakan.

0: Tuhan dimuliakan atas pujian ini.
1: Ibu Bapa dan Saudara Jemaat, kita akan mensyukuri berkat Allah dengan memberikan persembahan syukur.
2: Jemaat Kekasih Kristus, kita akan memberikan tanda syukur kita. Dan untuk itu marilah kita mensyukuri berkat Allah dengan menyerahkan persembahan kita kepadanya sambil mengingat firman Allah. Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepada

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnamasari,
2: Dedi Dukun.

0: the rhythm.
1: Saatnya kita ikuti Info Bodua. Demikianlah Info Pro 2 dari...

0: Info Pro 2 tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama tentang Pro 2, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk menindak tegas kasus korupsi termasuk yang melibatkan pejabat tinggi lembaga sebab segala bentuk korupsi hingga gratifikasi dinilai hanya akan membuat kecewa masyarakat yang ikut menyumbang APBN melalui pembayaran pajak. Informasi kedua teman, Korps Pemberita Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menetapkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka. Mantan Jaksa Agung Muda tindak pidana kasus khusus ini diduga melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Informasi ketiga, membanggakan bendera merah putih berkibar di World Climbing Series Chamonix ya, Prancis. Tim pemanjat tebing Indonesia ini meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Chamonix. Ada Desa Kemadi, Rita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 waktu setempat, sedangkan Fredrik Leonardo dan Ana atas Syafi Robi Al-Hilmi memastikan final sesama Indonesia. Dan informasi selengkapnya teman dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 10. Sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Bapa yang Maha Kasih, di hadapan-Mu telah terkumpul seluruh persembahan kami yang kami dapati dari usaha dan kerja-kerja kami. Kami minta Bapa berkati seluruh persembahan ini agar dapat dipakai untuk memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin.
1: Jemaat dipersilahkan duduk kembali sambil kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak kekasih kita LGL Ukulele. Jika ada dua lagu maka anak-anak langsung ya dua lagu.

Tuhan Yesus memberkati anak-anak semoga semua sehingga terus menjadi anak-anak yang memuji Tuhan di dalam hidup. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan anak-anak kekasih, kini waktunya bagi kita untuk membawa doa kita kepada Tuhan. Mari satukan hati dan iman kita di dalam doa bersama. Ya Tuhan Allah, kami sapa nama-Mu dengan hormat, karena sungguh kasih setia Tuhan nyata di dalam hidup kami. Baik ketika kami setia maupun tidak setia kepada-Mu Tuhan, Tuhan senantiasa setia kepada kami. Terimalah puji-pujian kami dari umat Tuhan ini dengan seluruh keberadaan hidup kami, sambil memohon ampun jika di dalam hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, kami kedapatan melakukan, memikirkan, merasakan sesuatu yang tidak berkenan dengan kehendak-Mu. Dan kiranya anugerah Tuhan itu memungkinkan kami untuk terus memperbaiki diri dan memberikan yang terbaik di dalam hidup anugerah pemberian Tuhan ini. Kami datang pagi ini karena hanya kepada-Mu Tuhan kami membawa doa kami. Engkau sumber berkat di dalam hidup kami, Tuhan yang melindungi kami dan menjaga kami. Kepada Tuhanlah kami mempersembahkan dan membawa seluruh hidup kami. Di dalam kasih sayang-Mu kami percaya kami selamat dan bisa menjalankan aktivitas hidup kami seturut kehendak Tuhan. Kami datang pagi ini Tuhan membawa umat-Mu ke dalam tangan kasih sayang Tuhan. Kami membawa anak-anak kekasih kami, anak-anak remaja kami, supaya Tuhan jaga dan pelihara pertumbuhan mereka, lindungi mereka di mana saja mereka berada, berkati aktivitas di sekolah, di rumah, di tempat-tempat di mana anak-anak kami berada. Kami berdoa bagi muda-mudi kami yang ada bersama-sama dengan kami, yang ada bersama-sama dengan orang tua mereka, tapi juga anak-anak muda kami yang terpisah dari orang-orang tua karena pendidikan dan pekerjaan, tinggal di tempat-tempat kos atau di rumah keluarga yang lainnya. Kasih sayang Tuhan menyertai para muda-mudi kami. Berikan berkat-Mu, berikan kekuatan-Mu ya Tuhan, supaya mereka sanggup menjalankan masa muda mereka mengikut Kristus di dalam hidup mereka. Sebab ujung daripada ketaatan mereka di masa muda adalah kebahagiaan, dan segala aktivitas mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, segala pergumulan muda-mudi mereka, kiranya Tuhan Allah perhatikan, Tuhan pedulikan, Tuhan jawab doa-doa mereka, supaya mereka menjadi berkat di masa muda. Kami berdoa bagi kami semua sebagai orang tua, tanggung jawab di dalam keluarga, rumah tangga, masyarakat, gereja. Tuhan mampukan kami terus menjadi teladan. Jauhkan kami dari tantangan dan cobaan. Jaga hidup kami pribadi. Tolong Tuhan jaga keluarga-keluarga kami. Aktivitas profesi kami masing-masing kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan semua orang tua lanjut usia ke dalam tangan-Mu. Di masa tua mereka, biarlah terus orang-orang tua kami bersinar, memuliakan Tuhan, dan menjadi sombar dalam kehidupan bersama, di mana saja semua orang tua kami ini berada. Keluh kesah harapan mereka, kiranya Tuhan jawab dalam sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Kami serahkan setiap keluarga, rumah tangga, umat Tuhan. Kiranya Tuhan jaga dan pelihara, beri berkat-Mu, dan Tuhan mampukan supaya kami bisa bermisi sebagai keluarga-keluarga Kristen secara maksimal di dalam hidup kami ini Tuhan. Kami menjadi surat Kristus yang terbuka di tengah-tengah kehidupan dunia ini.
Tuhan, kami menyerahkan semua pelayan-Mu, jemaat-jemaat, di klasis-klasis, di sinode, di santero gereja ini, juga semua umat Tuhan, di mana-mana saja mereka bersekutu dan melayani. Kiranya Tuhan memberkati para pelayan, supaya mereka diberikan kemampuan, ketangguhan, kerendahan hati untuk terus melayani Tuhan, melayani sesama dengan sepenuh hati. Kami berdoa bagi semua warga gereja profesi dengan tanggung jawab masing-masing yang Tuhan embankan dalam hidup mereka. Tanggung jawab publik, tanggung jawab di gereja, tanggung jawab keluarga. Tuhan, jauhkan dari tantangan, mampukan untuk mengatasi masalah. Jadikan warga-warga gereja profesi ini alat berkat di tangan Tuhan. Tuhan, lindungi mereka jika mereka dihadapkan dengan banyak tantangan untuk mempertahankan nilai-nilai kekristenan, kejujuran, hidup yang bersih, hidup yang kudus. Tuhan, mampukan pengembangan karir mereka di mana saja. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, pakai mereka ya Allah, menjadi alat berkat bagi kehidupan bersama masyarakat bangsa dan negara, bahkan seantero dunia ini. Kami berdoa untuk semua pergumulan kami karena sakit, tantangan-tantangan sosial, masalah-masalah batin. Tuhan, jawab doa-doa. Tuhan, berikan kelegaan, pemulihan, kesembuhan, supaya kami semua bisa menjalankan aktivitas kami dengan baik lagi. Kami berdoa Tuhan bagi klasis kota Ambon, MPK, para sekbid, para pegawai, juga 21 jemaat di klasis ini, untuk semua agenda pelayanan di usbu yang baru. Tuhan, berkati klasis kota Ambon. Kami berdoa bagi semua pendukung liturgi ibadah minggu pagi ini, majelis jemaat dari jemaat Betania, tim musik kantoria, penata multimedia, sound system, pembaca Alkitab, pengisi puji-pujian, kolektan, tuagama, security. Kami doakan juga pimpinan dan staff RRI Ambon, secara khusus petugas siaran luar yang melakukan tugas-tugas penyiaran ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan memberkati semua akta pelayanan ini, kembali menjadi berkat dalam kehidupan setiap pribadi dan keluarga. Bapa di surga, kami menyerahkan gereja-Mu di tengah-tengah dunia, klasis-klasis yang lain di dalam gereja Protestan Maluku, yang tersebar di Kepulauan Maluku ini Tuhan, dengan berbagai tantangan dan juga komitmen. Tuhan, jaga dan pelihara umat Tuhan di semua klasis yang lain, supaya kasih Kristus senantiasa menjadi sumber semangat, kekuatan, dan pengharapan di dalam keseluruhan hidup umat Tuhan. Para pelayan-Mu di berbagai tempat, juga semua gereja yang lain, gereja-gereja saudara, kami serahkan pelayanan mereka juga di dalam tangan kasih sayang Tuhan. Supaya di dalam ikatan ekumenis, kami memberitakan kasih Kristus di dalam kehidupan bersama. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara. Kami semua yang ada dalam wilayah pelayanan pemerintah kota Ambon, juga pemerintah kabupaten yang lain, pemerintah provinsi, bahkan bangsa dan negara ini, Tuhan jaga dan kami pelihara kami semua. Tuhan, arahkan kami supaya upaya-upaya pembangunan ini benar-benar membawa kesejahteraan bagi kehidupan masyarakat, secara khusus masyarakat yang belum mendapatkan secara layak hak-hak mereka sebagai warga negara. Tuhan, beri hikmat kepada para pemimpin kami supaya selalu mengedepankan dan memprioritaskan yang lemah, yang kecil, yang terpinggirkan, dan membawa kesejahteraan bagi semua orang yang belum merasakannya. Kami pula sebagai warga negara terpanggil untuk membangun solidaritas di atas berbagai kenyataan perbedaan, untuk mengingat saudara-saudara kami, supaya kami sama-sama bertumbuh
di dalam ikatan persaudaraan yang saling mengingat, saling membangun, saling mempedulikan. Tuhan, inilah kami. Ada doa-doa pribadi yang kami bawa dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kiranya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab menurut cinta kasih kami. Pada akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami semua di usbu yang baru ini di dalam tangan dan kasih sayang Tuhan. Lindungi dan pelihara kami, ya Allah, di tengah berbagai tantangan. Selamatkan kami, jaga dan kuatkan kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia sepanjang minggu ini. Dan di minggu yang akan datang kami kembali ke dalam rumah Tuhan ini membawa syukur, karena kami boleh diperkenankan Tuhan menyatakan kasih, menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah kehidupan bersama, di dalam hari-hari pemberian Tuhan ini. Dengar doa kami ini, ya Allah, lahir dari lubuk hati kami yang paling dalam. Tidak sempurna, ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab menurut cinta kasih Tuhan yang besar bagi kami. Doa ini kami bawa hanya di dalam satu nama, nama yang agung dan mulia, nama yang memberi kepada kami keselamatan, nama Kristus Yesus Tuhan kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari jemaat, silahkan berdiri. Saudara-saudari, pergilah, jalani hidupmu sehari-hari bersama dengan kasih Tuhan. Percayakanlah seluruh hidupmu kepadanya, dan dalam mewujudkan berbagai tanggung jawab. Bergandengan tangan, kami pun tetap tegak teguh pujian pengutusan kita.

Jemaat Tuhan, sekarang terimalah janji penyertaan Allah bagi saudara sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Welcome Pro 2, kalian masih bersama Tian Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Amban, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, tadi baru saja kita mengikuti siaran langsung dari ibadah minggu pagi ya, teman Pro 2 dari Gereja Maranatha Kota Ambon. Buat kamu semua yang beragama Kristiani, selamat hari minggu ya, tentu saja selamat beribadah juga buat kamu, dan selamat berkumpul dengan keluarga yang pastinya. Well, teman Pro 2, kita masih lanjut ya sampai nanti pukul 11. Masih ada beberapa waktu lagi buat kamu mau request lagu di Pro 2 Hits Indonesia. Aku bakal tungguin kamu ya. Requestan kamu ini juga bakal menentukan chart di minggu ini ya, top 20 chart di minggu ini. Tio masih akan nemenin kamu sampai nanti. Tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

0: Kamu pernah bayangin tidak kaca yang bisa berubah sendiri? Tadi terang, tiba-tiba jadi gelap. Kayak punya mood gitu.
1: Hah? Serius? Jangan-jangan kamu halu lagi.
0: Bukan ya. Ini teknologi beneran. Namanya Smart Glass.
1: Oh, yang kaca pintar itu ya, yang bisa berubah warna.
0: Iya, jadi dia bisa berubah dari bening ke gelap cuma karena aliran listrik. Ini hasil penelitian tentang reaksi listrik sama cahaya. Keren banget sih.
1: Wah, jadi tidak perlu tirai lagi dong.
0: Betul, biasanya dipakai di gedung modern sama mobil canggih biar tidak silau, tidak panas, dan lebih hemat energi juga.
1: Berarti dia kayak ngerti kita ya, kalau panas langsung gelapin sendiri.
0: Nah, itu dia uniknya. Bisa atur cahaya sendiri. Semua ini berkembang dari riset di bidang material science.
1: Gila sih, makin kesini teknologi makin kayak di film-film gitu.
0: Makanya, kalau suatu hari kamu duduk di ruangan, terus kacanya pelan-pelan gelap, santai aja ya, itu bukan horor, tapi teknologi masa depan.

penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu,

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Nomor 2, gak terasa udah pukul 11 siang, itu artinya aku harus pamit dari ruangan kamu, nomor 2. Dan terima kasih buat kamu yang udah bergabung dari tadi pagi sampai siang hari ini. Semoga hari minggu kamu ini menyenangkan. Dan I am Tion Nugroho signing off from your room, nomor 2. And I'll see you again di lusa, ya, di malam hari, nanti di shift malam. Siang maksudnya, siang. Dan nomor 2, habis ini juga bakal ada kakak Muksin yang bakal temenin kamu. Terus juga bakalan ada lagu-lagu internasional, produce internasional yang bakal temenin siang hari kamu. Aku Tio pamit, tetap semangat dan tetap stay tune di Produce FM, teman terbaik kamu.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting.

0: Muka kamu kenapa merah gitu? Kena matahari atau kebanyakan cinta?
1: Bukan dua-duanya. Semalam aku coba skincare baru. Ya asal oil aja sepuluh stepnya.
0: Semua step? Kamu tahu fungsi tiap produknya?
1: Tidak sih. Pokoknya yang teksturnya enak aku tumpuk. Kayak serum, toner, krim, masker, ya gas aja semua.
0: Pesan merah, itu namanya bukan skincare rutin. Itu namanya percobaan sains liar.
1: Ya habis, lihat review orang kulitnya pada glowing semua. Aku kira makin banyak makin cepat.
0: Salah besar kamu sih. Skincare itu kayak hubungan, pelan, konsisten, jangan main tumpuk aja.
1: Ya udah deh, malam ini ajarin aku yang bener ya. Capek nih dibilang tomat segar.
0: Siap. Tapi mulai besok jangan oles apapun yang kamu tidak ngerti lagi ya. Sayangi kulitmu.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21, karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Teman Pro2, kadang kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa melihat sekitar. Padahal, di sekeliling kita ada orang yang butuh didengar, bukan dihakimi. Ada yang butuh ditemani, bukan dinasehati. Peduli tidak selalu tentang hal besar. Kadang cukup dengan bertanya, kamu baik-baik saja? Atau sekedar hadir tanpa banyak bicara. Ingat, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Apa yang terlihat kuat belum tentu tak pernah lelah. Apa yang terlihat baik-baik saja belum tentu tidak sedang terluka. Hari ini, mari kita belajar lebih peka, lebih sabar, lebih manusiawi. Karena kebaikan kecil yang kita lakukan hari ini bisa jadi alasan seseorang bertahan esok hari.

Rude FM teman terbaik kamu, berapa lagu yang kamu request? Masih terus kita hadirkan teman Pro 2. Tadi ada Nodeng Rock, selanjutnya ada Sambar Back to Friends, ada Tempura Jenny Draco, dan juga ada Justin Bieber. Ini This Is. Kita dengarkan Pro 2 FM teman terbaik kamu.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

para pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mangro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana, mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni Trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Prodo FM, teman-teman baik, kamu ada satu lagu Sinopsis Pro dengan Visitor. Setelah ini teman Prodo udah mereka jam 12 juga. Yang belum makan siang aja dulu teman Prodo ya. Lagu mancanegara kamu request sudah semuanya aku putar. Yang belum aku putar nanti requestan besok lagi di jam yang sama teman Prodo. Setelah ini ada informasi UMKM dan juga kuliner untuk kamu. Terakhir datang dari Sinopsis Pro, tetap dengarkan Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.
1: This place is amazing.
2: Buckle up, pups.
3: Something about you got me. Like lightning struck my body. To the room, get out of the way. We are made of broken pieces, but that's how the love gets in.
2: Ready for action, let's get to work.
3: You're under my skin, and even if I could stop it,
2: whoa.

teman, lingkungan sekolah yang bersih, aman dan nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Sekolah bukan hanya tempat menimba ilmu, tetapi juga tempat membangun persahabatan dan karakter. Mari bersama menjaga kebersihan, menghormati guru, serta saling menghargai sesama teman. Dengan lingkungan yang positif, belajar akan menjadi lebih menyenangkan dan efektif.

0: talk about.
1: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

Perdua FM teman terbaik kamu, ada Anggi Sudefakir dengan Jatuh Rapuh teman Perdua. By the way, bahwa pemain Piala Dunia ya adalah salah satu mentun kebangkitan UMKM teman Perdua, apalagi mereka yang jualan jersey timnas teman Perdua. Memang saat bola bergulir di Amerika Serikat dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM teman Perdua. Euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata, dan permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung menolak tajam. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jazz food track, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung Taman Perdua. Dan di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan, mulai pemasaran produk kreatif media sosial, produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional saat euforia Piala Dunia. Ya, karena kita lihat bahwa banyak yang jualan jersey juga terbantu, ya kan, banyak yang kayak fans Argentina, fans Belanda, dan sebagainya. Kemudian juga ada yang jualan bendera teman Perdua, itu juga laku teman Perdua. Wah, coba ya, Piala ini 2 tahun sekali ini bakal si meriah apa sih, hype apa nih teman Perdua. Oke, nanti aku balik lagi, tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

House of Works, penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki dengan panjang tangan. Dengan pengamatan yang telah dilakukan Da Vinci menggambarkan bahwa fakta itu benar-benar ada pada orang yang memiliki

Saat ini kata viral menjadi salah satu kata yang paling disebut di masyarakat. Kata ini acap kali dipakai untuk menyebut bermacam hal yang terlampau populer terhadap media sosial. Misalnya video viral, foto viral, cerita viral, atau tokoh viral. Tetapi tahukah kamu, sebenarnya akar kata viral sejatinya berkonotasi negatif yang berasal dari bahasa Latin yaitu virus. Virus sendiri mengacu pada racun cair yang mampu mengalir dan menyebar secara cepat dan mematikan. Istilah ini memang terkait dengan dunia medis. Tak hanya di dalam dunia medis, bersamaan perkembangan tata bahasa, kata virus juga digunakan di dalam dunia teknologi, seperti istilah virus di dalam komputer. Lalu, bagaimana kata viral bisa merebak saat ini? Penggunaan sosial medialah yang menjadi pemicunya. Bahkan banyak anak muda dan konten kreator merasa perlu untuk viral demi menaikkan traffic konten di media sosialnya.

Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan gunung meletus. Gempa bumi dan gunung meletus terjadi di hanya sepanjang jalur-jalur pertemuan lempeng tektonik di darat atau lantai samudra. Bencana alam geologi yang paling umum adalah gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus.

Adera teman Pro 2 dengan lagi esok pagi. Jadi ini lagu ayahnya dinyanyikan bareng anak-anaknya teman Pro 2, ayah sama dua anaknya yang juga musisi teman Pro 2. Karena Ebit Gade adalah sebuah nama besar ya industri musik Indonesia, spesialis lagu-lagu balada teman Pro 2. Yang tadi nonton pertandingan antara Argentina itu kan udah kedengeran orang pawai. Aku baru mengomong ya kan, di jalan-jalan macamnya udah ada yang pawai di kemenangan Argentina atas Swiss dengan per 2 3-1. Inggris lagi Swiss tadi ditahan imbang, Argentina ditahan imbang Swiss itu di 90 menit waktu normal, kemudian ada tambahan masih 15 pertama masih normal. Argentina mengisi 2 gol di 15 menit tambahan waktu yang kedua teman Pro 2. Artinya nanti Inggris akan melawan Argentina di babak semifinal, sementara Prancis akan berhadapan dengan Spanyol gitu. Oke, aku agak ngelek dikit ya. Karena mesti mengingat-ingat, karena banyak negara yang mesti kita hafal ya, karena aku harus mengingat-ingat negara apa yang udah keluar, mana yang masih lanjut teman Pro 2. Akhirnya aku balik lagi, kita dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Bencana alam meteorologi atau hidrometeorologi berhubungan dengan iklim. Bencana ini umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus, walaupun ada daerah-daerah yang menderita banjir musiman, kekeringan, atau badai dikenal terjadi pada daerah-daerah tertentu. Bencana alam bersifat meteorologi seperti banjir dan kekeringan merupakan bencana alam yang paling banyak terjadi di seluruh dunia.

mungkin pernah mendengar istilah morning person. Morning person adalah orang-orang yang bangun dan memiliki energi penuh di pagi hari. Menurut public people, morning person adalah seseorang yang merasa waktu terbaiknya yakni sebelum siang datang. Banyak dari morning person merasa energinya besar dan penuh setelah bangun tidur serta menjalankan rutinitas paginya.

102 FM teman terbaik kamu, kita update informasi ini. Argentina menelan jejak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Swiss 3-1 melalui perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium pada hari Minggu tadi. Juara bertahan itu menjadi tim terakhir yang mengamankan tempat keempat besar. Partai perempat final ini berjalan ketat. Swiss harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-72. Setelah Brill Embolo diusir wasit akibat kartu kuning kedua karena diving usai peninjauan VAR. Sebelumnya Leonardo Paredes sempat mendapatkan kartu kuning. Gol Argentina lahir dari sundulan Alexis Mark Allister pada menit ke-10 memanfaatkan sepak pojok Lionel Messi. Swiss menyamakan kedudukan lewat Dan Endoye pada menit ke-67 sebelum dua gol di extra time mengunci hasil. John Alvarez dan Laura Martinez menjadi penentu di babak tambahan. Di semifinal Argentina akan menghadapi Swiss yang lebih dulu menyingkirkan kuda hitam Norwegia. Baik teman purwanti, informasi olahraga lainnya bakal menemani kamu. Tetap dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Pasti di saat-saat tertentu kamu selalu butuh waktu sendiri atau me time. Tahukah kamu, dilansir dari Psikologi Today, psikolog Sherry Burkhalter menyebut bahwa me time bisa memberikan kesempatan otak untuk beristirahat, menjernihkan pikiran, mengurangi stres sekaligus merevitalisasi tubuh. Selain itu, me time juga meningkatkan konsentrasi dan produktivitas karena pikiran jadi lebih jernih.

kan? Kalau lapar perut kita sering bunyi kan? Tahukah kamu? Dari laman Alo Dokter dijelaskan bahwa sebenarnya ketika lapar ada zat di otak yang mengaktifkan keinginan untuk makan. Zat yang menyerupai hormon tersebut kemudian mengirim sinyal ke usus dan lambung dan efeknya otot dalam sistem pencernaan akan berkontraksi dan menyebabkan perut berbunyi. Perut berbunyi lebih sering disebabkan oleh makanan, cairan, dan udara yang bergerak di usus kita. Sebagian besar dinding saluran pencernaan terdiri dari lapisan otot. Ketika ada makanan, otot tersebut akan mengalami kontraksi guna mengalirkan makanan hingga ke bagian akhir dari usus. Nah, gerakan inilah yang umumnya menjadi penyebab perut berbunyi.

Rudo FM teman terbaik, kamu ada Salma Salsabila. Yes, dengan Afaiyah. Tulisannya begitu, Afaiyah teman berdua ya, aku gak bohong. Oke, kita update lagi informasi masih dari gelaran Piala Dunia teman Pro 2.

Nah teman, perdua FIFA menegaskan gol Jude Bellingham ke gawang Norwegia di perempat final Piala Dunia adalah sah. Federasi membantah klaim bahwa bola lebih dulu menyentuh kabel kamera sebelum proses terjadinya gol. Usai itu diambil usai peninjauan video assistant referee atau VAR dengan dukungan connect ball teknologi yang menyuplai data sensor berkecepatan tinggi. Penjelasan resmi dirilis menyusul protes keras dari pihak Norwegia. Gol Bellingham tercipta pada menit ke-45+2 di Stadion Hard Rock Miami Gardens, Florida. Sebagai penyama skor 1-1, liga kemudian berakhir 2-1 untuk Inggris setelah perpanjangan waktu yang mengantarkan mereka ke semifinal. Oke, Inggris, sekarang kamu akan berhadapan dengan Argentina. Mudah-mudahan bisa menang, mudah-mudahan, kan? Karena orang banyak yang menjawabkan Argentina ya di atas kertas, teman-teman. Oke, nanti kita akan balik lagi, tetap dengarkan Pro FM, teman terbaik.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

0: tahu.
1: Nah teman, perlu kita update informasi masih dari Piala Dunia. Lionel Messi tak lelah mengukir rekor demi rekor lah, Pulga kembali mencatatkan namanya di buku sejarah saat membantu timnas Argentina melenggang melibas Swiss 3-1 pada perempat final di Kansas City Stadium tadi, teman perdua. Laga tersebut tidak mencatatkan namanya di papan skor. 3 gol Argentina masing-masing disumbangkan oleh Alexis Mark Allister, Juan Alvarez, dan Endoye di menit ke-67, teman perdua. Dan Lautaro Martinez, teman perdua. Aduh, mata saya gimana nih bacanya ya. Ini pernah Pulga ada di gol pertama via Mark Allister. Pemain Inter Miami itu telah memberikan assist yang akhirnya berbuah gol Mark Allister. Masih pawai di luar, teman perdua, ya kan. Kalian dengar bunyi knalpotnya kan. Wah, mereka lagi merayakan euforia kemenangan Argentina. Oke, thank you buat teman-teman perlahan nanti setelah ini aku bakal ada beberapa informasi baru untuk kamu sampai nanti di jam 3 siang. Tapi dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

Teman, istilah pre-love semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Pre-love berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

0: Teman Pro2 saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu. Atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai orang melakukan cancel culture ke dia gitu kan. Dan pelaku juga bisa sama-sama berbagi pendapat, si korban ini harus seperti apa harusnya gitu. Tapi kebanyakan yang terjadi, pelaku menutup komunikasi, hanya inginnya seperti apa tanpa ada timbal balik dari korban begitu.

Perdu FM, teman terbaik kamu. Kita update informasi dari dunia hiburan, teman. Perdu bikin musik laku label yang menaungi BTS membantah tuduhan bahwa lagu Swim dalam album kelima BTS menjumpai lagu demo karya penulis lagu Amerika Serikat yang belum dipublikasikan. Menurut warta kantor berita yang hampir di Jumat, bikin musik menyebut klaim tersebut sepihak dan berjanji akan memberikan tanggapan hukum kuat. Penulis lagu bernama Steve Cooper, John Sandler, dan juga Graylin Jensen pada Rabu mengajukan gugatan di Amerika Serikat dengan mengklaim bahwa lagu Swim dalam album kelima BTS yang berjudul Arirang memiliki kesamaan substansial dengan lagu mereka yang berjudul yang sama. Dengan lagu mereka yang berjudul yang sama, menurut warta Billboard pada Kamis, para penggugat dalam gugatan mereka mencantumkan Hype Amerika dan Beat Music sebagai tergugat karena bersama dengan para penulis lagu yang mencakup mantan anggota One Republic, Ryan Tedder. BTS maupun anggotanya tidak dimasukkan ke dalam daftar tersebut meskipun RM tercantum sebagai satu penulis lagu tersebut.

0: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk? Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
1: Oke, brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar gitu. Ya, jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia gitu.
0: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

Jenis tanggap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

0: aja nih. Yuk dari kamarnya ntar habis-habis kan.
1: Tinggal bakomen terus. Cumari bantu kah?
0: Kartu-kartu mie akan tambah banyak kan. Ini jeng gula sekarung-sekarung. Mau bakondo ke apa?
1: Hei, mulu tuh paruh akang. Ini tuh taman-taman patungan sudah minggu kemarin parbali akan kebutuhan pokok nih.
0: Tahu kebutuhan pokok, tapi akan banyak saja.
1: Hei, dengar. Taman-taman tuh sudah dari bulan kemarin inisiatif kumpul uang parbali akan kebutuhan pokok nih untuk disalurkan ke masyarakat kurang mampu. Sio, katong lihat katong punya saudara di kampung Olele sana tuh butuh katong pun uluran tangan. Makanya katong sepakat kumpul uang lah bali akan kebutuhan pokok nih.
0: Ih, kamu pun hati malikas betuli.
1: Iyo jua, makanya bantu. Susen kumpul uang lah, tinggal bakomen terus. Angka karung-karung tarigu di atas pick up tuh.
0: Iyo, nanti kita angkat.
2: Penyediaan bahan pokok kepada masyarakat kurang mampu merupakan salah satu cara mengurangi pengentasan kemiskinan. Dengan penyaluran yang tepat, diharapkan warga bisa langsung merasakan manfaat bantuan. Yuk, bergandeng tangan untuk meringankan beban masyarakat miskin.

0: Baik teman perlu kita dapat informasi paling baru dari pengurus wilayah BPW Findo Maluku Resmi menetapkan M. Saril Salamina atau yang akrab disapa Aril Salamina sebagai ketua dewan pengurus wilayah DPW Mafindo Maluku periode 2006-2009. Penetapan dilakukan secara aklamasi dalam forum silaturahmi wilayah Tosilatwil yang berlangsung di Kafe Cahaya Ambon pada hari Sabtu dan dihadiri sebagian besar relawan Mafindo Maluku. Satu menjadi momentum penting dalam proses regenerasi kepemimpinan Mafindo Maluku sekaligus mempertegas komitmen organisasi untuk terus memperkuat gerakan literasi digital, cek fakta dan edukasi publik di Provinsi Maluku.
1: Info Pro 2, Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur pemerintah daerah mulai dari gubernur hingga kepala desa ikut mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyimpangan dapat mengurangi kualitas makanan bagi para penerima manfaat. Presiden menegaskan MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu pelaksanaannya harus dijaga agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan pribadi.
1: Info Pro 2, Info Pro 2.

0: Informasi terakhir, timnas Inggris sukses mengamankan tiket semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Norwegia dengan skor 2-1 lewat babak perpanjangan waktu. Di balik kemenangan itu muncul perdebatan panas antara pelatih Thomas Tuchel dan bintang muda Inggris Jude Bellingham. Tuchel melontarkan kritik keras terhadap permainan The Three Lions. Pelatih asal Jerman itu menilai penampilan Inggris masih jauh dari memuaskan meski berhasil lolos ke empat besar. Informasi lainnya bisa mengakses laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awal.

0: mau tanya lagi.
1: Mau tanya apa lagi, Ade?
0: Beta dengar orang cerita hujan juga bisa marah.
1: Iyo Ade, hujan dia marah.
0: Masa hujan juga bisa marah?
1: Begini Ade, hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katomi segerama di lingkungan, terus dong buang sampah tak ruang, lalu dong tabang pohon sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu Ade.

Teman perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

Perdu FM teman terbaik kamu ada guys ya dengan Agram teman Perdu masih bareng aku menemani kamu di sore hari ini teman Perdu, tapi aku ingatkan lagi nanti di jam 4 sore kita akan bergabung dengan teman-teman di Perdu Jakarta tentunya. Sebelum itu kita mau update dulu informasi. Nah ini euforia kemenangan timnas Argentina pada babak perempat final Piala Dunia 2006 menggema hingga kota Ambon teman Pro 2. Ribuan pendukung Albiceleste turun ke jalan menggelar pawai kemenangan setelah Argentina memastikan tiket ke semifinal usai menundukkan Swiss dengan skor 3-1 mulai babak perpanjangan waktu. Konvoi dipusatkan di Jalan Jenderal Ahmad Sudirman tepatnya di depan MCM, kemudian bergerak menuju jembatan Merah Putih di bawah terik matahari terus jalan pun lautan jersey biru putih khas Argentina. Wih, bakal rame emang teman Pro 2 ya. Para supporter membawa bendera raksasa, syal hingga atribut kebanggaan tim Tenggo sambil terus meneriakkan jaya kemenangan. Suasana semakin semarak dengan bunyi klakson kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang bersatu sepanjang perjalanan konvoi. Tak hanya itu, suara knalpot brong dari sejumlah sepeda motor turut memecah keramaian membuat transfer kemenangan terasa begitu meriah di sepanjang jalan yang dilalui rombongan. Ada pula pemandangan unik yang mencuri perhatian ya, seorang supporter tampil mengenakan kostum Power Rangers merah membawa bendera Argentina ikut berkonvoi. Ya dari video yang beredar aku juga lihat ya, Power Rangers merah ya datang ke Ambon jauh-jauh ya dari Amerika. Oke, jadi kayak udah tradisi ya di kota Ambon. Jadi siapapun yang menang teman Pro itu bakalan konvoi. Kalau dalam kota mungkin ada penjagaan ketat ya, tapi di Jembatan Merah Putih itu kayaknya teman-teman tuh pada bisa muter-muter teman berdua. Wah. Oke. Terima kasih buat kamu yang udah mendengarkan. Tapi aku mesti thanks buat apa congratulations nih kali ya buat teman-teman yang mendukung Argentina. Karena Argentina sekali lagi masuk babak ke semifinal. Aku balik lagi nanti setelah ini. Kita dengarkan kita di 98.4 teman terbaik kamu.

teman Pro 2, Stoicism Mindset atau Stoicism Mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, Stoicism ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ketiga. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan stoicism mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi dari teman-teman. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui stoicism mindset itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan. Dan juga selalu mengingat pada kematian.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merujuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih feeling lonely itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat yaitu kesehatan mental, di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

FM teman terbaik kamu ada Benson Bond dengan The Times of My Life teman Pro 2. Terima kasih buat teman-teman yang masih mendengarkan Pro 2 FM. Aku mau pamit teman Pro 2 ya. Tapi setelah ini kamu bisa mendengarkan Pro 2 Top 20 nasional juga internasional dari jam 4 sampai jam 6 bareng teman-teman di Pro Jakarta. Nanti Pro 2 bakal menemani kamu lagi Pro 2 Ambon. Nanti di jam 6 ada kafe ini teman Pro 2 sampai nanti malam. Aku pamit, semoga apa yang aku hadirkan bisa menambah wawasan dan juga referensi untuk kamu. Selamat sore dan terus dengarkan Pro 2 FM teman terbaik kamu. Bye bye.

kalau misalnya pergi siang-siang berangkat ke kantor atau mungkin jalan-jalan naik transportasi umum, panasnya luar biasa. Tapi ya mudah-mudahan ya cuacanya juga nggak bikin kita jadi sakit, yang penting kita semua sehat dan bahagia. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya di posisi 14 buat kamu yang lagi

0: datang aja tuh yang disediain katanya bukan goodie bag atau merchandise dari NBD, tapi kantong buat muntah gitu loh. Aduh, kok kepikiran sih, ada-ada aja. Tapi sukses buat NBD, mudah-mudahan world tournya lancar ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 12.

0: ketemu lagi di posisi 11 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini, teman Pro 2. Ada yang senang dengar suara aku lagi, terima kasih. Tapi buat yang udah bosen, maaf ya. Ya udah deh, kalau misalnya bosen, gimana ya? Aku coba berubah kali ya suaranya biar nggak bosen. Mau berubah kayak Raisa tapi kan nggak bisa ya. Ya udah deh, apa adanya aja ya. Kita dengar langsung sekarang lagu yang ada di posisi 10. Ini lagu enak banget, teman Pro 2 naik 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Adrian Halis dengan 2001 kali.
1: Number 10.

0: di posisi 9 juga ya. Lain halnya dengan lagu yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu ke posisi 8 minggu ini. Kita mau dengerin Ini Dia, Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 8.

0: lagunya pakai angka dan pakai kali semua. Ya gak semua sih, tapi udah ada dua lagu yang masuk di chart top 20. Tadi ada Adrian Halif 2001 kali, terus barusan Dia Indrawari 1000 kali. Mungkin abis ini kalau ada musisi yang mau bikin lagu, bisa bikin angka yang lebih panjang lagi kali ya. Tapi ntar penyiarnya susah bacain judul lagunya dong. Tapi udahlah, kita tunggu aja nanti kira-kira ada angka-angka berapa lagi yang bakal muncul. Yang pasti sekarang kita ke angka 6 dulu. Ada lagu dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 6.

dari posisi 6 minggu lalu. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20, belum terlalu lama, tapi lumayan loh udah masuk 5 besar ya. Lain halnya dengan Farel Hilal di lagu Keliling yang udah 12 minggu bertahan di chart dan minggu ini masih ada di posisi 6.

20 ada Selena Grace dan Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Posisi 19 ada Lesmana Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 ada Tulus dengan Teh Hijau Teman Pro 2. Posisi 13 MPD Sempurnanya Aku. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 9 Gloria Jessica dan Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Malu-malu di posisi 8 dari Dia Featuring Indah Kus.

0: posisi 3 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 2 Raim Laude sama Pro 2 dengan lagunya Ikro ya. Kalau gitu langsung aja, here is the number 1 of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sudut
1: Hana. Number 1.

0: kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu. Tetapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support Chill on 7, Raimla Ode, Juni Record, Farel Hilal, Mas Pambia, Antinormal, My Music, Emotion, Sanider, NPD, Tulus Company, Change, Hits Record, dan juga Wisnu Santika ya. Gak lupa aku juga mau ngingetin kamu untuk request lagu kesukaan kamu di Play 2 FM yang ada di seluruh Indonesia, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah dengerin. Terima kasih juga pastinya buat komen kita Oza ya, sekaligus MD-nya juga, dan MD Pro 2 FM seluruh Indonesia. Terima kasih juga pastinya. Desi Aldiana pamit teman Pro 2. Habis ini ada International Top 20, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sampai kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di internet.

0: 20 nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go. Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari internasional top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal 2 musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Thames dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Home Wrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Risk It All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sina Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Baju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Mas yang lagi banyak banget di chart sama Pro2 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Off the Line.
1: Number 5.

0: you to tell me.
1: Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
2: Number 3.

0: up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Smile. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Offline. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman-teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman-teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Alan Dekris Handeru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman berdua. I love you.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: 95 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2. Selamat hari Minggu dan pastinya di sore hari ini barengan sama gue Landik Kusandaru, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan bareng sampai nanti jam 7 malam ya. Masih menemani kamu teman Pro 2 di sore hari ini di sore ceria weekend. Dan kita akan nanti akan ngobrol sama salah satu narasumber untuk membahas serunya Piala Dunia atau Pesta Bola Dunia, teman Pro 2, yang sedang bergulir saat ini. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: sih listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu

Yuk, dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga.

Pro 2 FM, teman-teman Bro FM, teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama Kofini di sini. Dan teman, kita di Rock, ruang obrolan komunitas. Kira-kira komunitas apa yang bakal aku spill buat kamu semua? Jangan nanti stationnya. Di sini aja, setelah ini bakal aku spill komunitas-komunitas yang bakal menemani kamu semua. Dan ini juga mungkin bisa menjadi referensi kamu. Aku pengen gabung komunitas, aku pengen gabung belajar di komunitas, tapi bingung nih mau komunitas apa. Atau mungkin kamu udah menemukan passion kamu tapi bingung mau join komunitas di komunitas yang mana. Atau mungkin ada rekomendasi komunitas yang bakal kita pakai buat kita gunakan untuk tempat kita belajar ya. Setelah yang satu ini, aku hadirkan dulu singlenya Salma dengan Jenuh Tapi Butuh.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Eh, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam.
1: Apa sih?
2: Kita tahu alih maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batul kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
2: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu batul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, hei, ramah lingkungan. Ding akan segera habis. Sudah nggak cerita angin habis. Angin terkena habis.
2: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
2: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
2: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

segmen terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, kembali lagi bersama aku Vini di sini yang terasa tepat jam 8 malam waktu Indonesia Timur di cerita penutup hari ya di sisir malam ini bersama dengan aku ya. Cerita apa nih yang bakal aku spill buat kamu? Nah, karena baru buka banget segmennya, aku persilahkan deh buat kamu yang mau banget ikutan request ya, request topik yang bakal kita hadirkan di malam hari ini, boleh di WhatsApp kita, di Instagram juga boleh ya. Aku bakal tunggu, tapi setelah yang satu ini, TG-nya kau bakal aku hadirkan dari Yogyakarta.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cakati.
0: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iyo, batul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

0: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlabel food grade agar lebih aman untuk kesehatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau gak sih?
1: Kita tahu alih maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti agak sama dengan di PLTS Cerapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah ngajar angin habis, angin terkena habis.
1: Iyo berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan betul, jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan beristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di

masih di Indonesia Pro Indie bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga benar.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain. Kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie.

Jaga malam weekend sama Davey Prada. Gimana weekendnya teman berdua? Aduh, akhirnya ketemu lagi sama teman berdua di hari weekend. Kemarin terakhir ketemu di hari Kamis ya. Aduh, senang sekali bisa menemani kamu lagi teman berdua, meskipun besok hari Senin. Ya sudah lah, kita bikin happy aja teman berdua pas jadi ngebelesannya anak di malam hari ini. Gimana kamu lagi ngapain di malam hari ini teman berdua? Apakah kamu lagi sama doi atau jangan-jangan sendiri? Gak apa-apa ya teman berdua, yang penting bisa happy sekali lagi. Kalau gitu, kalau lagi sama pasangannya boleh nengok kiri dan nengok kanan nih. Gue bakal puterin salah satu lagu yang lumayan romantis. Geli rasa.

0: Kita si sadar kasing. Sekarang ini tuh industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lay. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang itu banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batul lay. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat

Radio FM, teman terbaik kamu, teman berdua. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, dan kita masih di Jaga Malam, teman. Jam segini 22 lebih 21 menit, kamu lagi pada ngapain? Kamu tipe ini gak sih, teman, yang kalau besok hari Senin malamnya udah prepare, misalnya baju besok yang mau dipakai, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum besok misalnya, atau mungkin ada tugas-tugas yang besok mau dipresentasi di kampus, di sekolah, jadi harus banget disiapin gitu ya. Semangat aja buat kamu yang lagi bersiap-siap mungkin untuk hari Senin besok ya. Gimana weekend kamu? Semoga menyenangkan. Aku weekendnya kebetulan di rumah aja, tapi menyenangkan kok. Bisa istirahat, bisa apa ya, menikmati ini aja sih, menikmati waktu yang tidak terlalu banyak menjumpai banyak orang gitu ya. Ada keluarnya sih, teman, tapi nggak sampai yang kayak nongkrong gitu ya. Oke, buat kamu yang jam segini masih pada gabung juga bersama dengan kita, selamat bergabung aja, selamat malam, dan nantinya selamat beristirahat buat kamu yang mau beristirahat ya. Aku masih punya berbagai lagu yang bakal menghibur kamu, jadi jangan ganti stasiunnya, di sini aja, yep, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh kawan ni, dengar sini. Indonesia tu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah tu dari alam. Tahu ke sing?
1: Kita tahu alih pun maksud ni. Pasti minyak bumi dan batu bara tu.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sapi angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Cerapung Cirata itu toh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu hei, ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah nggak cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iya, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Eh, dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan
1: betul,
0: jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul ya, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tak terasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan peristilah jo bagus lagi. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju, dan katong pun daerah juga iko maju.
1: Weh, bagus nih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lah ini.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dan yang satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Ya teman berdua, baru aja kita dengarkan lagunya Olivia Rodrigo dengan Drop Dead ya. Lagu ini kalau kita lihat bercerita tentang rasa terpikat yang begitu kuat hingga membuat seseorang sulit menyembunyikan perasaannya ya. Ya semoga lagunya juga ikut mewarnai hari kamu teman berdua. Siapa tahu aja ya, boy kamu yang lagi mendengar kita di malam hari ini, mungkin lagi di jalan atau lagi di rumah, di tempat kerja, dimanapun kamu berada, punya rasa terpikat buat seseorang tapi sulit untuk menyembunyikan perasaan itu, mungkin karena kalau ketemu pengen confess tapi takut ini ya, takut gak sesuai ekspektasi, atau mungkin juga nih karena insecure ya. Jadi banyak faktor sih kalau menurutku yang memang bisa menjadi pemicu buat seseorang ini masih menyimpan rasa sukanya. Cile yang pada senyum-senyum dengar aku, yang relate ya, gimana, semoga lagunya Olivia ini bisa membangkitkan semangat kamu ya. Nggak apa-apa kalau kita harus berani untuk speak up sih menurutku. Kita gak pernah tahu kalau misalnya orang yang kita suka juga sukain balik ya. Jadi ya udah.

Atau dua, tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

atau dua? Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pungpasan. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, aku lagi naik-naiknya.
1: Iya, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan aku berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia melaju.

0: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Rina Pratama dari Pusat Studi Kesehatan Lingkungan, bahwa penggunaan piring makan plastik secara berulang pada suhu tinggi berpotensi melepaskan zat kimia tertentu seperti BPA dan ftalat. Oleh karena itu, masyarakat disarankan memilih plastik berlebar food grade agar lebih aman untuk kesehatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Oh nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Tau ke sing?
1: Kita tahu alih pun maksud nih. Pasti minyak bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh. Yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Samo itu ramah lingkungan, ding akan segera habis. Sudah nggak cerita angin habis, angin terkena habis.
1: Iyo, berarti selain katong hemat energi, bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

masih di sisir hari ini dan kita akan jumpa lagi besok pagi di Minggu 12 Juli 2026 pada pukul 4:05 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami bertugas saya Pinang Noya, teman-teman operator Mancer Studio Gunung Muna maupun Pak Su juga mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program Manuwa.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2 kembali lagi mengudara, mengantarkan acara siaran edisi siar hari ini 13 Juli 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa, atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu.

sukai. Tapi di era digital ini kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming atau main game. Nah, dopamin detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamin detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.

0: I can't move on, live on, can't move on. You're stationed on a bed.
1: Itai, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, akang lagi naik-naiknya.
2: Iwi, betulia lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
1: Itu sudah. Jadi tuh akang kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih tuh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
2: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
1: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
2: Iyo, batul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
1: Jadi sekarang jangan ragu berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
2: Yui, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Atuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat.
3: Industri kreatif maju, Indonesia maju.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

Menurut penelitian Dr. Rina Prasetyo dari Fakultas Gizi Universitas Indonesia, ukuran sendok makan standar memiliki volume sekitar 15 mm, sehingga sering digunakan sebagai acuan takaran dalam resep maupun pengukuran obat cair. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan sendok makan rumah tangga dapat membantu memperkirakan takaran, meskipun tetap terdapat variasi ukuran antar produk.

0: Pernah kepikiran gak sih kalau kebiasaan kecil kita bisa berdampak besar?
1: Mematikan lampu di siang hari, mencabut charger setelah penuh, menggunakan AC atau kipas secukupnya. Kebiasaan sederhana ini bukan cuma ngehemat listrik, tapi juga menjaga energi untuk masa depan.
0: Hemat energi nggak harus sulit. Mulai dari rumah dan diri sendiri.
1: Hemat energi hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Teman, apakah kamu pernah merasa bosan atau lelah padahal tidak melakukan apa-apa? Atau justru merasa sangat lelah dan tidak bisa fokus? Hati-hati, bisa jadi itu tanda kalau kamu perlu melakukan dopamine detox. Tahukah kamu, dopamin adalah zat kimia di otak kita yang memberikan rasa senang dan penghargaan saat kita melakukan sesuatu yang kita sukai. Tapi di era digital ini, kita jadi overdosis dopamin karena terlalu banyak scrolling media sosial, streaming, atau main game. Nah, dopamine detox kayak kasih waktu istirahat buat otak kita. Tujuannya supaya kita bisa lebih menghargai hal-hal kecil di sekitar kita, lebih fokus dan tidak gampang lelah. Jadi coba lakukan dopamine detox selama satu hari saja. Matikan smartphone kamu, kurangi scrolling media sosial, dan lakukan aktivitas yang lebih berguna seperti membaca buku, berkebun, atau sekedar menikmati udara segar di luar.
1: Hi, you know,

102 FM teman, terbaik kamu ada Fete Kita Blur. Selal pria di teman Produa. Selamat pagi buat kamu yang pagi hari ini udah dengerin kita di Produa FM. Jam 6.12 menit teman Produa. Masih agak gelap di luar ya. Padahal udah jam segini loh. Oke, aku mau update informasi pagi hari ini buat teman-teman penggemar dari BTS. Mungkin udah tahu ada kabar terbaru dari Big Hit Music selaku agensi dari label sekaligus agensi ya dari

BTS teman Produa ya, ya. Ini membantah tuduhan bahwa lagu Swim dalam album kelima BTS menjiplak lagu demo karya penulis lagu Amerika Serikat yang belum dipublikasikan teman Produa. Menurut warta kantor berita Yonhap pada hari Jumat, Bukit Missing menyebut bahwa klaim tersebut sepihak dan berjanji akan memberikan tanggapan hukum kuat. Penulis lagu bersama Steve Cooper, John Sandler, dan Graylin Jensen pada hari Rabu mengajukan gugatan di Amerika Serikat dengan klaim bahwa lagu Swim dalam album kelima BTS yang berjudul Arirang memiliki kesamaan substansial dengan lagu mereka yang berjudul Siang Sam menurut warta Billboard pada hari Kamis. Apalagi penggugat dalam gugatan mereka juga mencantumkan Hype Amerika dan Big Hit Music sebagai tergugat bersama dengan para penulis lagu yang mencakup mantan anggota One Republic, Ryan Tedder. Oke. Coba deh kamu dengar lagunya BTS.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap temani kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Teman, selain fokus pada akademik, pendidikan juga harus menanamkan nilai-nilai karakter seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Pendidikan karakter sejak dini akan membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara moral dan sosial.

Prudu FM tuan untuk terbaik kamu ada Clara River dengan alasan kelas. Setelah ini sebelumnya ada Tari dan Insyana Sharifati Mako and Red Rose dengan Tunggu Aku. Lagu tamu lagi mendung pagi hari ini teman Prudu. Ya kan, kayaknya kita butuh hujan dulu kali ya. Kayaknya teman Prudu. Karena sudah beberapa hari ini kita panas. Aku suka kalau cuacanya tuh hari ini panas, besok hujan, panasnya penuh. Kayak ada sif-sifan gitu loh teman Prudu. Memang kerja pakai sif-sifan. Oke, aku masih menemani kamu teman Prudu pagi hari ini yang suka dengar musik sambil memulai hari siapa hayo. Kalau kita Prudu pasti ya. Pagi-pagi jam 5 udah ada musiknya. Nah, ini sebuah studi terbaru mengungkapkan bahwa daya tarik nostalgia paling kuat dirasakan oleh generasi Z atau Gen Z dalam memilih musik dan juga konten teman Prudu. Hari ini siaran variasi pada hari Jumat waktu setempat, studi berjudul Then Is Now a Study on Modern Nostalgia menyurvei 1.800 responden yang terbagi merata di Amerika Serikat, Inggris dan Australia serta berasal dari 3 kelompok generasi, yakni generasi X, milenial dan juga Gen Z. Nah, penelitian ini ditugaskan oleh Vevo, layanan streaming video musik yang dimiliki oleh Sony Music dan Universal Music Group. Platform tersebut memiliki katalog lagu-lagu era 1980-an, 1990-an hingga 2000-an yang kerap digunakan dalam film maupun serial televisi baik fiksi maupun non-fiksi. Nah, Rob Christensen, Executive Vice President of Global Sales Vevo, menekankan bahwa konten dan musik bernuansa nostalgia memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi penonton. Oke, jadi hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa generasi Z itu teman Prudu, mereka mengandalkan musik dan juga konten nostalgia, teman. Oke, aku baru tahu juga, ya. Dan memang studi ini menunjukkan bahwa tren yang terus berkembang di kalangan Gen Z yang mengadaptasi borrow nostalgia atau nostalgia pinjaman itu kerana terhadap suasana budaya dari masa yang sebenarnya belum mereka alami secara langsung teman-teman.